se kwe kutana pinen sini nanti la tuanjo kukua ho esant ileno esan etsan apar sanat atagenda etsan pitana tanto es kutana inotsan hutsetena kanise anise.